0: 你都没了人家。
1: 我喂。
0: 嗯什么你的白衣 problema?
1: 我啦。你们好冷过你吗
0: Habis aku tu nak kai dah kau problema. Kami ngau dari kan aku. Nah, bibi bibi dari bibi dari bibi. Aku mahal, oi.
1: Mahal kau sabi kau Albert. Mahal kau ayu tika.